0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Om Swastiastu. Segenap pimpinan, staf, dan penyiar suara Sunari mengucapkan Rahajeng Rai Negalungan lan Kuningan. Dumugi ide Sanghyang Widiwase ngicenin kerahayuan lan kerahajengan ring sekancan sani maurip. Om Santi Santi Santi Om.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 kawasan dari Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiari. Apa kabar Anda untuk hari ini? Yap, semoga kabar baik semua yang pastinya masih di suasana perayaan Hari Raya Galungan ya. Hari ini Umanis Galungan, edisi Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Kembali Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengan Anda. Yap, pagi ini ditemani bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Seperti biasa, ingin atensi Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiari. WhatsApp kami di 087773331896.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Laski sudah hadir untuk Anda from Beer Gym, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda semua di suasana pagi hari ini. Ya, lagi on the way, apa kabarnya nih? Sedikit agak lancar ya tadi, harus selalu lintas, mungkin masih suasana hari raya, nggak tahu ntar siangnya. Biasanya macet deh mulai ntar siang ya. Baik. Yang lagi melintas dalam suasana perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang mungkin saja disibukkan rangkaian aktivitas, selamat gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Yang masih menikmati momen suasana liburan, semoga menyenangkan. Yang masih dalam suasana perayaan Hari Raya Galungan, hari ini Umanis Galungan. Baik pecinta suara sendiri, masih bareng Mei di sini. Sudah 20 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Kebijakan baru pemerintah terkait dengan kenaikan dan perbaikan skema pencairan TPG atau tunjangan profesi guru disambut positif oleh kalangan pendidik di Denpasar, Bali. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen yakni Abdul Muti menyebutkan tunjangan guru non-ASN naik menjadi 2 juta rupiah per bulan dan guru ASN sebesar gaji pokok. Tunjangan guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Guru ASN menerima

tunjangan sebesar gaji pokok. Tidak hanya nominal yang naik, ia juga menyebutkan ada skema baru yang memangkas birokrasi dengan mentransfer tunjangan langsung ke rekening para guru ya setiap bulan dari pusat. Merespon kebijakan tersebut, Desi Nurani Sari, seorang guru di SMPN 5 Denpasar, menilai kenaikan tunjangan ini sangat sah dan berdasar jika melihat realitas beban kerja guru saat ini. Menurutnya, ekspektasi yang menganggap menjadi guru, terutama di sekolah negeri, adalah pekerjaan yang santai adalah keliru. Ia membeberkan bahwa tugas tambahan di luar mengajar dan mendidik menyita waktu yang sangat besar. Dan Desi juga mengapresiasi sistem pencairan baru, berbeda dengan sistem lama yang sering macet dan dirapel per 3 bulan, bahkan sering terlambat. Kini dengan sistem transfer langsung tiap bulan membuat guru lebih tenang. Namun dia berharap ada pengurangan beban bagi guru di luar tugas mengajar, sehingga guru bisa lebih fokus untuk mengajar. Sementara itu Niputu Putri Adelia Sapitri, seorang guru bahasa Bali di SDN 26 Dangin Puri yang berstatus sebagai guru honorer, mengaku sangat bersyukur atas kebijakan ini. Baginya, penyesuaian tunjangan non-ASN menjadi 2 juta rupiah terasa sangat humanis. Ia menilai keputusan Mendikdasmen Abdul Muti yang menyentuh kedua lini status kepegawaian ini mencerminkan rasa keadilan yang selama ini dinanti-nantikan oleh para guru honorer di daerah. Dan Putri berharap momentum ini menjadi titik balik bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Rock and Brevas masih hadir ya untuk suasana pagi hari ini di hari Kamis manis bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti. Waktunya Mei sapa dulu yang sudah sempat atensi juga baik melalui via WhatsApp ataupun via Facebooknya Suara Sendiri ya. Semangat pagi dulu untuk Bapak siapa nih? Pak Gus Jaya di seputaran Batuan ya. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Kemudian pagi Mei ucapkan Pak Ngomang Naraiban di Dalung, semangat juga buat Pak Dewo Apple. Oke, baru saja mengudara sinyalnya ya. Halo Bu Jero Koming, Dida Umo Sanang Absan pagi hari ini. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Sopasinya segera mengudara. Dan apa kabar juga Mr. Mohamdan di Taman Gria Jimbaran ikutan hadir pagi hari ini. Ditunggu ya. Halo Widasar, selamat pagi. Semangat untuk rangkaian aktivitas juga buat siapa nih? Pak Bangkaran Cong. Oke, selamat pagi ya, ditunggu. Dan yang pastinya pecinta Suara Sendiri, semoga semangat semuanya pagi hari ini. Kita sambut dulu Lotnas pagi hari ini. Dan yang masih ingin atensi, masih ada waktu via Facebook dan WhatsApp yang mau dibuka untuk Anda.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Salah satu hit milik dari Megadeth yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat Anda semua ya. Yang pasti masih lanjut dalam Rock and Breakfast bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, mohon bersabar dulu ya. Buat siapa tadi sebentar, silakan tinggalkan komentar kembali, tidak ada judul itu ya. Sudah Mei kirimkan untuk list yang ada buat Widoser. Oke. Halo Widoser, selamat pagi. Silakan dipilih lagi salah satunya, kita tunggu. Kalau belum, jika nanti waktu juga ada mepet, gabung aja gitu ya. Oke, yang belum menyapa siapa nih? Selamat pagi dulu untuk Pak Ketut Dedi Barbel di seputaran kargo sana. Mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya, ditunggu. Juga buat Pak Bejo di seputaran Jalan Kebo Iwo. Oke, selamat pagi Pak Bejo. Semangat untuk aktivitasnya, single sudah ready. Siap akan hadir untuk Anda dan juga yang senang dengan single yang akan hadir sesaat lagi. Ditunggu aja ada siapa ya. Oke, satu informasi terlebih dulu, pecinta Suara Sendiri, pendaftaran dan juga unggah berkas sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang SD dan SMP resmi diperpanjang oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Badung. Langkah ini diambil karena masih banyak calon peserta didik yang terpantau belum menuntaskan pembuatan akun serta pengunggahan dokumen persyaratan. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwi Payana, saat dikonfirmasi pada hari Selasa tidak menampik hal tersebut. Pihaknya mengaku masih banyak siswa yang belum membuat akun. Dan untuk itu dirinya pun mengimbau kepada seluruh orang tua ataupun wali murid agar segera menyelesaikan pembuatan akun dan mengunggah berkas pada SPMB tahun 2026 ini. Disdikpora Badung mengumumkan pelaksanaan pendaftaran SPMB jenjang SD dibuka melalui 3 jalur utama. Ya, jalur afirmasi itu dijadwalkan pada 22 Juni 2026 pukul 8 sampai pukul 15 WITA dan jalur domisili pada 29 Juni pukul 8 hingga 2 Juli pukul 15 WITA. Sebelumnya sudah berlangsung jalur mutasi pada 12 Juni pukul 8 hingga pukul 15 WITA. Sementara itu, lini masa untuk pendaftaran jenjang SMP di Kabupaten Badung bergerak lebih dinamis dengan adanya tambahan jalur prestasi mulai 22 Juni 2026 mulai pukul 8 sampai 15 WITA. Kemudian jalur domisili dimulai 25 hingga 26 Juni mulai pukul 8 sampai 15 WITA. Untuk jalur afirmasi, yaitu pada 15 Juni pukul 8 sampai 15 WITA. Jalur mutasi SMP berlangsung pada 12 Juni pukul 8 sampai 15 WITA. Dan lebih lanjut dirinya meminta agar seluruh kepala TK kelompok B, kepala SD serta jajaran satuan pendidikan terkait bergerak aktif memantau perkembangan pendaftaran. Sekolah diwajibkan mendampingi para orang tua agar tidak terjadi kendala teknis selama proses pengisian data administrasi tersebut. Dan Dwi Payana mengakui jumlah kuota dan jumlah rombel pendaftaran itu sudah dikunci langsung oleh kementerian. Jadi kalau sampai ada satu saja pelanggaran atau ada susupan titipan yang dipaksakan masuk, otomatis satu sekolah akan langsung tidak sah atau invalid. Ketegasan sistem digital ini sengaja diterapkan demi menutup celah praktik kecurangan seperti penyusupan calon siswa di luar jalur resmi. Seluruh besaran kuota daya tampung dan jumlah rombongan belajar atau rombel di setiap sekolah kini telah dikunci rapat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Konsekuensi dari status invalid tersebut dinilai sangat fatal bagi masa depan akademik siswa tersebut sendiri maupun operasional sekolah terkait. Anak yang bersangkutan secara otomatis tidak akan diakui oleh negara karena datanya tertolak dalam sistem pusat.